0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: E utzalah kanima. Kik kol ritzih, kik yahetak ki wach rumal cheri eare, kik iternebeh eman kek esh tahtah. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kategori kuko hun lak uk yamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukol bal kantil. Arech di ke oku lok kikil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tahnari ekpenari pari ni malakik. Chichahik ba hasu taiki mano. Rumal rech ri ko uhastak ke atahnari chrech. Iri mankota hastak rech. Shask amna ubik shokujeri hastak rech che kuchomak oruk riare.
2: Ri unan eri erachalal ke peo lok ruk riare. Katekuri manke kovintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ek osi balak winak. Ke ya ubishik chrech.
3: Rianan eri awachalal ek owaral ek kakat kichabek.
2: Katekuri eri are kumiah.
1: Rinunan eri awachalal eareri eri kiktari utzihri Dios ekikikaslemah.
2: Shbantak pahun kich. Kbe ubi pahun hukuk kukri euti hoshela. Katekuri kubik chkech.
1: Chukash chakab chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak. Riare kok uaram ekwar ubik. Katekori, huni malak kiakik ke peo puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, katekori, kikasuk, kibir chrech.
4: Achtig, achtig, kukamik.
2: Riare arechik kastahik, kuyah rikiakik. Eri walahinak ha. Riha matsalik kanahik. Katekuri kubir chkech.
1: Hawichik owiri ikohonik.
2: Riare kishibim kib. Kibir chbil kib ruk mayibal.
5: Hachink uwawe are. Chishokuhek takan chrech rik yakik eriha. Katekuri keniman chrech.
2: Keopanik parikitinamit rea jeraseno. Cheko apanchuach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu. Kpe chukulashik hunachi cheko itzel tak ushla balruk. Oherchi che mankota hun retziak kukoho. Mankhekita chipa hunha. Are hekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik kae chrechri Jesus. Sibalak kurakake huchi. Kukia krip chori rakan riare. Katekuri ruk hunimalak chabal kubih.
6: Haskawak chuech Jesus yokohol ri Dios.
2: Rumal res cheriare, shutak ritzel ushlabal arech kelulok ruk weachiri, shanek itak mulchik, ritzel ushlabal uchapom riachi, khatish ruk tikom takchich, eruk tem arech kchahishik riare. Katekuri, kurakih rir khatibal rech, eri itzel kucharareh paritinalik uleu, ri Jesus kukot uchi.
1: Hasabi.
2: Riare kubih.
6: Khumulah.
2: Rumal resche sibalah eitzel eokinak ruk riare. Katekuri. Kitach resche manktaqan tachkech. Cheke be bi parinimalah siwan. Katekuri. Ek ochilah hunimalah hupuk ak cheke wakat parihoyu. Ri eitzel. Kitach resche ri Jesus. Chekuya bechkech arech keok patak riak. Katekuri riare kuya bechkech. Ke elulok ruk riachi, eki ok patak riak. Rihupuk ak, ke choplim parihuyuk, ke be ubi paricho, katekuri chila kehik ui. Aretak chi ri eak yokab kikil wehastakri, ke animahik, kikibik wehastakri, patak rinim echutin tak tinamit. Ribenak ke elulok cheri lik rihastak shbantahikri, arechi ke opan nakak cheri Jesus, kikirika riachi ri she el bi ri eitzel ruk. Tuyulik, Ukohom ratziak, eutz kolik tzakat ruslabal. Ko kochchi woch rakan ri Jesus, katekuri kenochchi shiplikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwach ri eitzel. Konohel ri winak rech ri tinamit, rech ri eajeraseno.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uje, la cojun a javinel chikuban chokrujun a javinel chik, categorí. We manarena bek tuyik arech krilog bek kovin kuk la juhmila chihab. Arech ke elu lok chuwach rihun chik. Chepetinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikriare. We mak kovinik aretak chi nahnak ovi ke utaku binik ah e opataninel ri. Arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivechri ishe man kuyata kanokronohel yuhastak. Mank kovintak kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on pari mes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawe tzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok ilpuak, eri ahmakib, kekibu kohruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri e atzibanela ke wishwatik kikibir.
3: Wehuna chiri, kiukulak ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
2: Katekuri kubir chkech wehun tzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ischewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hun chkech. Laman ki uyata kanogri humuch melech lahuk parit inaliku leu, arech kbeche utsukushik ri hunches sachik, chik atena kuri kulok, aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubik chkech. Chishkikot bawuk, rumal recheri inshin rik rihun nuchik ches sachik. Kimbik chivech, che shokuhe heri, koni malak kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikukeshu kush. Chuwach humuch belek lahuk e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che kola huhu puak drakma. Kategori wekusach hun, che man kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtak chik atena kuriko. Aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubich kech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrik rihun nupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbich chivech. Kalash riki kotemal chikiwach ri e angel erech ri dios, rumal shahun ahmak chikukeshu kush.
2: Shokuhe kubir.
1: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubir chrech ri utat. Tat, chay abma ri nuhastak che shwechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi sachitahinakchi ronohel rihastak rech rumal, kpehun wihal paweti nimitri, kumahih urakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri, riare kutakubi patakri rulew arech ki uyukuh hetak ak. Riare krahweta kunohisah upamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankotahun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ejoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat, shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwik chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik. Kbe ubi ruk ri utat. Aretak chi nak ovi, krilu lok ri utat. Krok ehu wach ri ukohol. Kshak inik, kukyak rib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ri ukohol, kubik chrech. Tat, shin makun chu wach ri kak, echa wach ri at. Kamikri, mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, ri utat kubik chkech ri e upataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah atziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech rirakan. Chik ama ulok

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ri bari bakilal, wetashak bakwach rono heri bakilal, hawi ri utana balil ri shikinah, wetashak shikinah rono heri bakilal, hawi kut kekanah kangwi ri siknik, katekut ri Dios. Shukoh takri utzakatil paronoher di bakilal hachari shrakriare. Weta ronoher shakhun uwach utzakatil. Hawi kuri kowiri bakilal. Shahe kuri koki utzakatil. Katekut shakhun chi bakilal. Ribakwach mankuyatak kubih chrech riakabah. Mangat rahawshik tchwesh in. Shokuheri holomah mankuyatak kubih chrech ritak akanah. Mangish rahawshik tchwesh ri in. Katekuri ritakut sakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shas shakawshik wichkech. Katekuri, riut sakatil ribakilal, che kitsela huwach riuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riut sakatil rikabakil, che nimlah kuk ishrech, arinik helik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalak tak utsakatil rikabakil, mangkot helik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mukihil, rigetak utzakatil, che mankot ukihil. Arech mankot kachow ib, pari bakilal. Shani are rigetak tzakatil, kikikut kun utzalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko kun utzakatilal, ri bakil, ronokir ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil, hun utzakatilal, ri bakil. Ronoher ri utzakatilal, kekikotruk. Genak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunoher ish, ishun utzakatil. Katek ori, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutzih ri Dios, paurosh, ek ori ahtihab. Katek ori, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltzih. Rijetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishtakon elab. Laiguno helpuch ish kasharutzih ri Dios. Laiguno helpuch ish aktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korit oprech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchawpatak ri chabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Aresiblak chiwak rinimak utzalaktak tokob. Katekuri. Riin kinkut na chiwach humbe, chiarenim chiwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parunohel wach chaval kechri winak y kechri e angelib. Wemankot rilook ebal kushwuk. Riin shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Punetane koritokopwuk. Rechri qashe balutzih ri Dios, ewetam ronohel takri kutalik tak khastak, e ronohel takri etam bal, kneba kori tzakatalak kohonik wuk, chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushwuk, riin mankot hun wishikri, kneba kinyar ronohel ri khastak wech, chikechri emolonel, ekin khachwenu bakil pari uhulu wukak, Weri ing mangkot lokok ebal kushwuk, weri mangkot hunutsil kubanachwech. Rilokok ebal kush, ko chuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mangkurayek te wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush, mangkunimarsak te wirib. Mangnimaltak kubano. Mangkubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mangkakanartak. Mangkuchatari etzelal. Mank kikot chuwach rimansuktah. Arek kikot chuwach risakalaktih. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashe balutzih ri Dios, kasach nawach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etambal, kasach nawach ri. Rumal rech, chesha hubik, riket ambal. Shukuhesha hubik rik